Ladai kapur bang ini penjat hat nyok shwai la dia shipor na kikam kijam kijongi na mar bang adon mentah kijing kitip pangan walam shapi kenang mapi barok ni yok banya shim benta banya song tenat ha kan ni ke program to ngan aino ya kan ni ke jing kitip ke baning kong ha kan ni ke singi walam shapi ke dekum ni ngam don kijan ngam don kiti ngam don tapnyang tangba ngala ban kiu shaning.

Spiti Suchang kejubab kejong pi kadang lain. Dengan pulih sekali ke mesej yang ni lho. Kejubab jong hati RJ kalah bandai ke. Toh ini bak nak nak lau satun rui lah. Yo, ya kejubab ke bandai dengan pulih si kejubab kejong pi. Halo RJ, last lem ngawan paire sya ka jingkin tip ketin mentangan persang biang ya kata ti deka. Oke, okay, ini parlok jongi iba deng tena kli umwang ilayo iki cipap ka badai ti ini apno ya ka jingkin tip ka ba aku beli si boni ka jingkin mentang jong pi di sakawai ngan pulihan ni kapor ini long. Ilayok ya kejubab kau berdei ni parlok jongi isi person napo banalari te pila dah kongu sneng syai ngangong ino iki kam kijam jong pisi pol bani simbenta bat ngaha kani ke program Fun Unlimited pat pila yok rege jubab kau berdei te kubli shibun tam ini isi person na banalari pada im ai pat ke kerteng kijong i dan dafi ai sebab ke kerteng lah so tenat mo to kubli shibun e kampe ya kejing sih betah kejong pi gini up no ya kejing tip ke baan mo sekawai ke message kan puli ini polong good afternoon dear RJ la bandai ka ini perlu jongi kong pi mar banyang rilayo ya kejubab ke bandai ngan upuli isu aku beli shibun kejing sih betah kejong pi ini perlu jongi ila ong i ai syaru tongan ai no ya pi gini kejubab ke day mo kam da day re tang ba tongan cu ai ya pi ngan cu ai poin noy peru Aisyah ko beli shibun kiji shimenta ke jongpi patong inya lit skap shua kat tukat ni gini kijing rai benangnya beting but snok no aktibat nga ha ke program Fun Unlimited ke bawang capina ke Aga Jivani FM jongpi. Yes my dear listeners, for those of you who just tuned into our station, you're listening to the program Fun Unlimited coming your way from the studios of Akashvani FM Jongpi. Well, I've asked our first riddle of the day that goes like this. I do not have legs, I don't have arms, I do not have wings, but I can climb upwards. What am I? If you think you have the answer to this riddle, you send it to the number 94 851 0211. Tepal nong nong sengap naga bentaki parlok kijungi lesi kereng siya snop tiba nye ni por pidon bat ngai aje banda ke program Fun Unlimited but ke jingkin tip ke baning kong ke bang walam sepi ya kan ke por ke long ba ngam ton kejat ngam ton keti ngam ton tap jang tang bang ala ban kiw sya neng ngade ke eiti lada piko aban si bentah ni ke program pila ban pa show number kendaya sao perasan iwe not alai iwe iwe naga bentaki parlok kijungi belai yuk ike jubab ke badeng ini up not ya ke jingkin tip kebaan pada benda ki parlok ki jongi berakwa ban persang pirang laban persang ngan ipor sakat tu kat ni pilaban pa iki jubab ki jong pi show number kandai sao pra saniwi not alai iwe iwe.

0: Hello, FM Request.
1: Hello,
0: Hello,
1: Luna.
0: Monita.
1: Mengapa deng?
0: Badeng,
1: Sorry.
0: film nomor tak sini badeng.
1: Nah, saya cik panggil ke mat long mati ya, sorry.
0: Toh, tini pentem no danjing rai film tak sini badeng.
1: Ada ketujuh ruang long satu.
0: As long as you love me. Okay, toh, fi kuat pen pen sap so bayar nui nui danjing rai ni.
1: Ya ki baru orang tuh ibat iki berlok juga dong ya i baru ki perlu kentai cerang tak kata he?
0: Toh kebiang kata. Mo, ti toh beli sebun air ingin si petemi pi kena kencing rai bagai kerbang nak kabin tajong pi bye.
1: Okay bye.
0: Bye bye. Tim tanya pai no, syak ni ki message yang ni ka message ruki la nang dap. Kini kami message kong hello RJ bandar pentem jing rai si nak kafem I hate love story bentere ngade itwin. Kubli sebun itwin ni kini ka message kejong pi ingin si pentemi pi kato jing rai. Buat kali kerbang nak kabin tajong pi mo. Sakawai pat ngan pulia ni opol ongkas ni ka besok ke pekemen ni PRG badia barok ki bas ngap pentem jing rai hindi na ka film man ka ba ong me raman manga itei ban scam jana na kelangku play jibun itei ban scam ya kan ika request ke jong pi but I ngan sa pentem pi kan ika jing rai bagi lekir pang na ka benta jong pi mo ti to parlok ini lik ban sengap sugi ni ka jing rai na ka benta ki parlok ki jong ni dan syos nok tibet ni ni kepon pidan bat ngai RJ Bandar ha ke program FM request ka bawan syapi na ka Akashvani FM jong pi how she spot light point real megahertz ting ni lek ban sengap nang ni jing rai nang ni peteng ban pa ki request ki jong pi ka por ka dang biang ni dang don sa kum balai pesan minit ha ni ka program bang ni ya chkhamati ka por ka dang pahu ni lek ban sengap no shwa ka ni jing rai as long as you love me jong pi.

Pelawon sahabat ini berdengar ke Akashwani FM Jongpi, ke Bawang Cepiw FM Cispa, lai pun dari mega cukup jual news on air, rap ke portal dap South Subway, berdengar dengan program, ke jurai film Hindi, berwai di ke nongrai kentai, berpilang sub mentai ke jurai belakang ting ik,

Tengan polisi ni kerwo gula poi mentab ong kom utau breu ngi khat uba biet bat uba jakle lada umdengan persyang biang mengadi bahep na rangsau polisi poni pi bahep. Hello hello hello babu edi bae ke janmit ba kemeni pi ke jubab jonga kalong lau lau ke jingmut mo kuble shibon arji nai kong di susngi na madan rting kuble shibon pi kong di susngi kuble babu ki khot mangkariang manga ishan thong ni kuble shibon ye ishan. Hello RJD mga isuba ngan syong makaryang kublai shibon. Kublai shibon ni isuba bat kini kawai sakawai ru kebam dan kerteng. Di pelok aku akan penkan mau tang kawai ngamtip balai don napi siya. Kelet te bani abu bantok i kerteng. Mo, dalam adep tok kau jubak tiasa tok kan. Manga isuba lah ni, manga iba aduk lah ni, manga iba hep kumta mo. Di kublai shibon kini kawai perek kani ru kebam dan kerteng kebong. Good evening, FM Jongpi, she's Palai Point Rio Megahertz. Kum uta ubriu te ngim de yong ngim de banya long paralog. Om de banya long paralog. Tok, kubla shibun ipi perlok. Kubla shibun sar ga jadmi basu bakman gata ga jengkili Jongpi ga kata khali ipi sobha ya to mafi se mangha I alva nasuk tia yang os

mapi ke jubab te kuble shibon ya i alva bala pa ya kato ke kerwo te sashi sin perlok ban pen kan mau pi ke pon tak ladap san ar pausau i obrew uba klut klik kloy uba dom riang uba perking ngaki babon benta jong ke jing im kum ongtin pareng uba strik perking hayeng hasem ki perlok pojo hang ni hang tai ki biru uf te te ni klut klik lawan te kum yu tau breu ngi khot kum no te pilawan pa ki cuba ki jong pi jau kandai sao prasa ni we not our lie iwe iwe ke jura ji ba tebor lingdo akabla ai ko teng jing im ba marwei